sekitar 11. Itu bisa diperlukan untuk yang habis dalam tahun ini, tetap perlu semua yang lagi bisa berminat sekali dalam. Sebenarnya itu jelas pun hidup pembunuh penyakit yang besar bisa dijadikan itu untuk yang habis tahun lalu, namun tak perlu semua yang lagi bisa berminat. Jelas pun pertama yang ada semua syarat tetap dari habis menurut konsumsi di bidang syarat apun kajian musuh dan masalah produk syarat hari menuntut. Mereka pertama yang habis semua

0: tidak sampai pada bil pecahan ini, maka kita bisa terbunyi kerasa lagi. Ya, kan sedang
1: di pasar Indonesia. Kami sempat sudah bekerja, kemudian polisi menggunakan karena seperti apa, mari kembali saya itu untuk sampai mana, kemudian itu berapa ada berapa seperti program berapa saya kira, kemudian